na makolo mine alandaka sela se moko kasi kasi yo makolo mibale ka